ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون

bahwa makanan halal itu adalah obat. Makanan halal itu adalah obat. Karena itulah beliau makan banyak untuk berobat. Beliau terpanggil makan banyak untuk berobat. Artinya, makanan haram atau syubhah adalah racun, bukan obat. Jadi kalau mahu sihat, kenalah kita makan yang halal dan hindarkan yang haram atau syubhah. Kalau makan juga makanan haram atau syubhah, maka sambutlah padanya penyakit. Ah, ini dia. Ini dia barangkali orang kurang menyadarinya, sedikit menyadarinya, bahwa makanan yang halal itu adalah

Obat yang haram pula adalah racun atau penyakit. Karena itu, karena kita lupa ini, karena kita tidak sedar ini, makanya orang-orang main hantam makan saja. Tak perlu lagi memilih-milih makanan, tak perlu soal halal haram. Selama makanan sedap, makan. Dari produk manapun, tak kira makan. Nah, ini dia. Lantaran itu, barangkali, saya tidak mau confirm, tapi lantaran itu barangkali diabetes meningkat, jantung koronari meningkat, darah tinggi meningkat, buah pinggang meningkat, barah meningkat dan meningkat karena tidak peka dengan halal haram makanan, karena berlonggar-longgar dengan hukum hakam makanan. Tidakkah ini mungkin antara sebabnya? Wallahu a'lam.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith. Fadilatnya, ini merupakan zikir yang hebat. Barang siapa yang membacanya pagi dan petang, seolah-olah dia memohonkan semua kebaikan dunia dan akhirat, dan sekaligus mengharapkan pertolongan Allah dalam apa jua perkara yang diingininya. Di dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada putri baginda Fatimah Az-Zahra supaya membaca zikir ini setiap pagi dan petang. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Rahman. Fadilatnya, apabila dibaca sebanyak 100 kali, orang yang sakit akan sembuh selama 3 hari dengan izin Allah.

0: kaitan dengan kesempurnaan penggunaan tempat atau masjid. Mengenai hukum yang berkaitan dengan harim lagi, saudara pengungsi, ialah harim kubur. Menurut Syekh Ibnu Ajar dalam fatwanya bahwa kubur juga mempunyai harim. Harim kubur itu ialah kawasan yang di tepi kubur yang digunakan orang bagi kesenangan dan kemudahan pada masa menggunakan kubur tersebut. Manakala luas harim kubur itu tidak ditentukan, hanya mengikut kadar hajat orang yang menggunakannya dari satu masa ke satu masa, maka adalah haram dan berdosa menceroboh kehormatan kubur dan harimnya dengan mendirikan bangunan atau membuat perkara-perkara yang tidak ada kaitan dengan kubur sehingga menyakiti mayat, menghalang orang-orang yang hendak menggunakan kubur, atau menyempitkan serta menyusahkan orang ramai yang hendak menggunakan kawasan harim kubur tersebut, kecualilah pada perkara-perkara yang memberi kesenangan dan kemudahan penggunanya. Mengenai hukum yang berkaitan dengan harim yang lain pula, saudara pengungsi, ialah harim sungai. Menurut Ibnu Hajar Al-Haytami bahawa harim sungai itu ialah kawasan dan tempat yang digunakan oleh orang ramai kerana hajat menggunakan sungai itu dengan selesa, atau mana-mana kawasan yang dihajatkan kerana membuang tanah yang digali dari sungai tersebut atau membuang sampah daripadanya kerana membersihkan sungai. Maka tidak dibolehkan mendirikan apa jua bangunan sekalipun masjid di tempat yang dikatakan harim tersebut. Malahan wajib dirubuhkan bangunan yang didirikan di atasnya bagaimana telah dinakalkan daripada mazhab yang empat. Berdasarkan penjelasan tersebut, saudara pengurusi, segala kawasan di tepi sungai dan kawasan di belakang tebing sungai dan kawasan di pantai sungai itu adalah ia harim bagi sungai yang digunakan untuk kesempurnaan dan kemudahan menggunakan sungai seperti turun naik, meletak sementara barang-barang dan sebagainya. Harim sungai itu tiada boleh didirikan bangunan sekalipun masjid kerana bangunan itu ditakuti menyusah dan menyempitkan orang ramai daripada menggunakan harim itu, dan tidak boleh menjalankan apa-apa perniagaan kerana ia menghalang keselesaan lalu-lalang orang turun naik menggunakan tebing sungai itu. Oleh yang demikian, menurut syarak bahawa tebing-tebing sungai itu adalah ia harim bagi sesebuah sungai untuk digunakan oleh orang-orang yang sering menggunakan sungai tersebut kerana turun naik dan memunggah atau mengisi barang-barang dari atau ke perahu dan kapal. Maka berdasarkan penjelasan tadi, masjid, sungai dan kubur menurut kebanyakan ulama mempunyai harim yang tersendiri. Dari itu tiada boleh digunakan harim kerana lain-lain tujuan seperti mendirikan bangunan, bangsal-bangsal perniagaan, tempat permainan atau dijadikan tempat kerja-kerja bertukang, lebih-lebih lagi pada perkara-perkara yang boleh membahayakan orang-orang yang menggunakan harim tersebut. Wallahu a'lam.
1: Terima kasih atas penjelasan mengenai perkara harim ini, Ustaz.
0: Ya, sama-sama.
1: Ya, sudah pendengar sekalian, alhamdulillah, dari penjelasan Ustaz satu tadi, dapatlah kita ni mengambil kesimpulan bahawa harim itu bererti tempat atau kawasan yang dekat yang lazim digunakan oleh orang ramai, iaitu seperti jalan, parit, lorong, jambatan, tempat orang menunggu atau tempat perhentian dan sebagainya. Dari itu juga, kita ni tidaklah boleh menggunakan harim untuk tujuan lain yang boleh mengganggu atau membahayakan orang yang lalu-lalang di kawasan tersebut. Sebagai contoh, mendirikan bangunan, bangsal-bangsal perniagaan, tempat permainan atau dijadikan tempat kerja-kerja bertukang dan sebagainya. Untuk akhirnya, saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Yang Mulia Ustaz Haji Azimin bin Haji Ibrahim, penolong Ketua Urus Setiap Fatwa di Jabatan Mufti Kerajaan, kerana berkongsi ilmu dalam keluaran Irsyad Hukum kita ni kali ini. Terima kasih, Ustaz.
0: Sama-sama.
1: InsyaAllah, kita ni akan bersama lagi di rancangan Irsyad Hukum pada keluaran yang lain. Dan akhirnya saya sudahi dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: to.
1: Awo pa nga? Eh. Ba't yung dangisan na nakdamit? Eh, takot ko po niya.
0: Wah, na. At siyang, di paranda rin mo katani ba?
1: Oo.
0: Siyo tak tanili.
1: Siya, munta ba nga?
0: Eh, kawani. Takot na mo lang. Astagfirullah! Allahu Akbar, astagfirullahalazim. Siapa buang anak hujan lagi? Astagfirullah. Eh, apa kan bis diorang ani?
1: Aduh, malaku dong. Malam lagi berputang pusat nyanyi. Siang jo, baru jo lahir. Indah hati dikenai lindungnya bang.
2: Firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Isra ayat 32 tafsirnya. Dan janganlah kamu menghampiri zina. Sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat, yakni yang membawa kerosakan. Surah Al-Isra ayat 32.

Daripada Abdullah bin Ammar, daripada Nabi SAW sabdanya, ada dua adat atau kebiasaan yang tiada dipelihara keduanya oleh seorang hamba Muslim, melainkan dia itu, yakni pasti akan masuk syurga, dan kedua-duanya itu sangat mudah. Tetapi sedikit sekali orang dapat mengamalkannya, iaitu bertasbih 10 kali, bertahmid 10 kali, dan bertakbir 10 kali setiap sesudah sembahyang. Maka bacaan itu bererti 150 bacaan dan nilainya dalam timbangan sama dengan 1,500. Bertakbir 34 kali, bertahmid 33 kali dan bertasbih 33 kali ketika hendak tidur. Maka bacaan itu bererti 100 bacaan sedang nilainya dalam timbangan sebanyak 1,000. Sesungguhnya aku telah melihat sendiri Rasulullah SAW menghitungnya dengan jari-jarinya. Mereka yakni para sahabat kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana boleh dikatakan bahawa keduanya itu sangat mudah, sedangkan yang mengamalkan itu sedikit sekali?" Nabi menjawab, "Telah datang syaitan kepada seseorang di antara kamu ketika hendak tidur, lalu menidurkannya sebelum dia sempat membacanya. Dan syaitan itu pun datang ketika dia sembahyang, lalu mengingatinya akan keperluannya sebelum membacanya." Hadis riwayat Imam Abu Daud.

0: cuba kau lihat tu.
1: Lepan.
0: Atu lah, orang sebelah.
1: Kenapa ya?
0: Andi kan sudah pukul 11.45. Selalu kah ya akhir balik?
1: Oh, selalu je tu akhir balik.
0: Eh? Ya kan? Indah kau curiga kah ya selalu akhir balik atau?
1: Pasal?
0: Jangan-jangan jumpa laki-laki kali. Kau tahu kan indongnya Indah jauh ada di rumah masa ni?
1: Ya tak tu.

0: kawatun dah boleh tu buruk sangka.
1: Eh, kenapa pula?
0: Eh, tahu kok. Ha? Indongnya bini sakit je tu di hospital.
1: Ai,
0: iya yang atu tukang menjaga selalu di hospital atu itu.
1: Ya eh, kan? Oh, ya kan?
0: Au.
1: Jiran tani babuat tu bah?
0: Au.
1: Ai.
0: Nuduh-nuduh.
1: Ai, benar bah.
0: Astah.
1: Ai, buruk sangka aku tu eh.
0: Ya, tak tu nah.
1: Ai, berdosa ke tu?
0: Selalunya berdosa pelang tu.
1: Sampai ke aku memfitnah tu?
0: Kalau aku sampaikan lagi ada orang fitnah tu.
1: Mengumpat ke aku tu?
0: Mengumpat lah, saya indah tahu.
1: Alah, indah aku sengaja eh, indah bayar tu jua selalu akhir balik. Apa je lagi pikiranku?
0: Ya, tak tu nah.
2: Eh, berhenti dulu eh. Ini sering ngalih kue basikalan ni.
0: Jauh kah mengayuhan ni? Baru juga start.
2: Eh, ngalih ku. Oh ni, belum warming up sudah kau suruh mengayuh.
0: Belum fit tu namanya.
2: Iya ta, berehat dulu.
0: Ah.
2: Eh, cum kenal tu dari jauh ah. Itu bah dengan baby stroller.
0: Hai Ustazah Junis, Ustazah Norizati.
2: Nambai ya, nambai. Ustazah.
3: Eh, okay, siapa lambai-lambai ni? Waalaikumsalam. Dari jauh lambai-lambai. Oh.
0: Dari mana Ustazah?
3: Ni bawa kanak-kanak.
2: Jarangnya kejumpaan di bandar Kuchiria ni.
0: Iya tau.
2: Nasib dah. Tapi kan tunggu-tunggu yang macam jogging dari ujung tu macam kenal tu. Nampak kok. Yang kan masuk pintu masuk
0: Ni eh. Ustaz Ismu Hadi je tu. Tani juga tadi mendengar ratu ceramah ustaz di masjid. Awai,
2: tapi sekejap je itu ker baju.
0: Hantar. Ah, cita. Tanya ustaz.
2: Ustaz.
4: Ya.
0: Assalamualaikum ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, kejumpaan lagi. Ada lagi rezeki.
4: Patut dari jauh. Kita kira lah tadi. Siapa?
2: Pada jauh ni ustaz. Ni ada sama ustazah, sama ustaz kebetulan lagi ni.
0: Dah kejumpaan lagi alhamdulillah.
3: Oh. Damit Brunei ya.
0: Iya
4: ta. Baru anun tadi lepas subuh ada ceramah Masjid Kun Makmur.
0: Oh iya ta, kami jemaahnya tu ustaz. Pikir lepas, ustaz balik sudah.
4: Indah bersalin baju, silajur kan berjoging ni.
0: Baik juga kejumpaan nah.
2: Nasiblah.
0: Ustaz, sama ustazah. Boleh tanya sikit? Sikit je.
4: Sikit boleh lah ustazah. Kalau banyak jangan.
3: Panas lagi ni.
2: Bak siring lah ke siring.
4: Bah, arah limbu kita ni.

0: Ya ba? Ha. Garanti ni Ustaz, Ustaz Zahi kan menceritakan pasal aku ada buat silap hari ni. Semalam lah kira kan tu ha?
1: Zaidah ni Ustaz, buruk sangka rah jiran kami sebelah rumah ni. Jiran lah ni selalu akhir balik Ustaz. Zaidah ni macam-macam lah dituduhnya.
0: Ustaz, awal-awal aku fikir yang ni berjalan sama laki akhir balik. Pasalnya selalunya jarang bayar akhir balik malam-malam ni.
1: Takut aku nak menuduh tanpa usul periksa. Sebenarnya Ustaz, anak jiran tu akhir balik tu, dia selalu menjaga mamanya di hospital.
2: Sian.
1: Itu akhir balik tu.
0: Asal aku pulang.
1: Takut aku nak kali tanya masih bisa tuduh-tuduh. Terus kita akan bertanya lah hari Ustaz.
3: Boleh insyaAllah.
1: Kan ada yang cakap Ustaz, boleh kita ni bersangka-sangka supaya kita ni tu bersikap hati-hati. Dalam Islam dibenarkan kan bersangka-sangka ni Ustaz?
3: Okey, alhamdulillah. Sebenarnya dalam Islam tu buruk sangka tu anda boleh. Kerana buruk sangka adalah satu sifat mazmumah, iaitu mencari-cari kesalahan orang. Kemudian kata ni buruk sangka ni, bila timbul buruk sangka sudah tentu kata ni ada rasa inginkan mencari kesalahan orang lain lagi. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ism wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtum wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Jadi dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-12 ni banyak orang faham ni tentang buruk sangka ni. Ya Allah.

0: Ala, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan daripada sangkaan. Itu buruk sangka. Supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang itu, karena sesungguhnya sebahagian daripada sangkaan itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang. Dan janganlah setengah kamu mengumpat setengah yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Adakah kamu suka memakan daging saudara kamu yang telah mati? Tentu kita tidak suka. Itu lari kepada mengumpat. Tentu kamu jijik, bukannya Allah Ta'ala. Jadi sangkaan-sangkaan buruk itu tidak dibolehkan dalam Islam. Kecuali macam ni, orang datang tengah-tengah malam rumah kita ni, mengetuk pintu. Hendakkan kita ni, baik sangka saya, buka saya pintu tu. Jadi hari itu masa kita ni berjumpa ustazah, hari itu kan ada ustaz cakapnya, bila kita ni orang tu sudah tahu jahat, memfitnah kata apa, kita ni bukan memutuskan silaturahim. Artinya jangan kita ni bersahabat dengan ke dia. Mungkin jumpa cukup senyum-senyum lah. Kalau hampir-hampir sekarang kena fitnah lagi. Jadi kalau kita ni buruk sangka kepada orang dalam Islam, boleh setakat untuk menjaga keselamatan diri kita ni. Tapi kalau baru nampak muak, macam contohlah jumpa kawan, kita beri salam, assalamualaikum, dia pernah jawab bah, macam diam saja. Dalam hati kita ni, beriman lah sambung juga. Alum lagi ni pangkat, aku beri salam, ini mendengar. Rupa-rupanya orang yang kita ni beri salam ni ada masalah dengan telinganya bah, ini mendengar. Jadi kecuali kita ni, kita ni angkat tangan kan, assalamualaikum, angkat tangan kan, itu yang nampak, itu mungkin yang menjawab. Jadi bila kita ni beri salam kepada orang seperti itu tidak menjawab, jangan negatif, ambung juga. Ya positif, barangkali sibuk, barangkali angan-angan, barangkali juga mana kita tahu telinganya bermasalah. Jadi positif thinking, macam itu. Jadi boleh buruk sangka kepada seseorang setakat untuk keselamatan kita ni. Artinya berwaspada, hati-hati. Kalau berjumpa orang kan, kita Zaidah kah? Rohana awalnya. Aku bercerita lah yang macam banar ceritanya tu. Manisnya, ada pepatah mengatakan kan, mulut manis jangan terus dipercaya. Yang manis jangan terus ditelan, yang pahit jangan terus dibuang. Jadi kalau manusia ini kalau terlampau manis, hati-hati, ada hajat tu. Tapi orang yang macam serius saja kan, jangan kita sangka ini jahat ni orang ini. Jangan juga. Jadi ubaya-ubaya kita ni timbang-timbang. Jangan terus percaya, jangan terus tidak percaya. Tapi kalau kita ni baru lihat gerak-gerik, memang tu panjang tangan kali orang ini yang berdosa tu. Jadi macam lihat jiran tu. Tadi tanpa usul periksa kan tu. Jadi melihat, akhir balik berjalan kali sama laki-laki di mall kali. Padahal rupanya bila mengetahui, rupanya ia ke hospital. Walaupun pukul 9 masa ni kita ni melawat itu tutup kan. Tapi kalau satu orang barangkali diizinkan oleh pegawai hospital untuk menjaga mamanya ni bang. Apalagi mana kita itu mungkin first class kah? Kalau first class boleh orang tidur sana. Jadi bership dia orang dengan adik-beradinya. Jadi pukul 12 ia balik bertukar dengan adik-beradinya lain-lain. Jadi kita ni pandang macam memang tu. Jadi
1: jangan buruk sangka.
0: Kalau buruk sangka macam tu, dosa besar. Jadi caranya ada lain tu, kita minta maaf lah. Minta maaf pun kita macam-macam tu, minta maaf mana-mana.
2: Tapi kan Ustazah, sama Ustaz kita ni dia kan dapat lari daripada bersangka-sangka yang lebih-lebihan ni. Apabila kita ni melihatkan satu yang di luar kebiasaan kan, meragukan, mesti terlintas di pikiran kita ni yang negatif dulu, bersangka yang tidak baik. Sebenarnya apa yang membuatkan kita ni mudah bersangka buruk ni kan Ustazah? Adakah boleh dikatakan berburuk sangka ni boleh sebab kita ni percaya dengan gerak hati kita ni? Kita ni apa tu, percaya pada insting. Garantinya patut kata Ustazah,
3: gerak hati ni hati-hati juga. Adakah ia benar-benar gerak hati kita ni punya naluri, apa namanya,
2: naluri insting
3: itu, ataupun ia bisikan syaitan,
0: dibantu oleh syaitan.
3: Mana kita ni dapat bezakan ya bisikan-bisikan syaitan ni, jangan kita ni nafikan juga. Walaupun kita ni rasa kita ni baik, ya tak selalunya tu orang yang baik ah ustaz ah, nah ada syaitan kan bah mencuri tahnya. Mencuri tah ustaz
0: mana ya bisik tu,
3: bilanya ustaz di masjid ni berceramah ni, tu tabung ah sampai-sampai nah ada ya

Confirm Ustaz nak mau mengikut kan. Tapi dengan orang-orang yang baik, selalunya syaitan cuma ni, eh, kamu orang solehnya, memanglah kalau jalan malam ada anu balik berceramah apa, tapi kalau jiran mata jalan malam memang berjalan-jalan ke mall.

0: sebagai musuh sebenarnya. Maka ambillah ia sebagai musuh juga. Jangan mudah terpengaruh. Hati-hati juga tani dengan lintasan hati ini. Ih, benar kan ni? Aku kan ni yang cakap cuman ni. Padahal sebenarnya kalau ikutkan hati kita ni yang suci murni ya, patutnya memang secara fitrahnya kita ni kan melihat baik-baik dulu patut sepatutnya. Tapi hati-hati bila kita ni selalu memandang buruk arah orang. Itu sebenarnya cerminannya. Hati kita ni kali yang sedang kotor. Jadinya kata ya tah macam kisah kalau Anwar, kalau kita ni pertama sekali dihidangkan melihat satu situasi yang mana kita ni boleh sajakan berburuk sangka. Ustaz anda ingat hadis ataupun Quran yang memberitahu apabila kita ni dapat khabar yang indah baik tentang orang mukmin sama mukminah tu, banyak usahakan dulu fikirkan garanti orang ani ada alasan untuk buat ani. Walaupun kita ni lihat orang balik akhir, memang ada alasannya. Jangan kita ni terus straight to the point memikirkan yang buruk-buruk tentang ia. Pasalnya juga bila tani nanti berada di situasi yang sama, situasi yang boleh menimbulkan fitnah, apa kita ni mau orang lihat arah kita ni? Adakah kita ni mau orang kan terus, nah tu ustazah saja akhir balik, ataupun kita ni mau orang, ustazah andangnya tu ada orang belajar kali je tu. Memang kita ni mau orang fikir baik tentang tani kan? Sama juga bila kita ni dalam situasi tu, bila kita ni ada kuasa untuk memikirkan baik atau buruk tentang orang, tani pilihlah apa yang kita ni mau. Soal kita ni nanti akan menerima macam mana apa yang kita ni lakukan arah orang tu. Tani layan orang, macam mana tani mau kena layan? Dan kita ni buat arah orang, macam mana kita ni mau orang buat arah kita ni? InsyaAllah, walaupun ia indah tahu, usaha kita, berusaha sudah tu. Usaha ni kan anu ni, kan apa, positif ni. Indah kita ni mau berusaha, bila akhirnya terjadi benar, baru tah, berusaha sudah bukan positif, rupanya benar. Baru tah, cuma tu.
1: Tapi sekurang-kurangnya terhindar dari dosa betul, sezaha, pasal sangka banyak tu kan?
0: Bah, indah kita ni terjerumus kepada fitnah, indah kita ni terjerumus kepada mengumpat ke dia. Kalau kita ni, macam tu, kalau tah, apa, indah tahu masa tu, situasinya macam mana, baiknya jangan tah kita ni cakapkan. Kata Nabinya, kalau kamu beriman, katanya, lebih dari kamu mesti cakap benda yang baik saja ataupun kamu diam. Jadi kalau kita ni diam, at least kita ni selamat. Kalau rupanya benda tu indah benar, tapi sudah lama-lama berlarutan, misalnya hal itu berlaku. Ini misalnya bukannya jiran yang tadi ya, misalnya jiran yang lain. Patah sudah kuperhatikan. Itu baru tah. Boleh kita ni utarakan, tapi sedikit ada had-hadnya juga. Jangan juga terus-terus berjualan kali ya. Jangan terus-terus kita ni buat conclusion.
2: Andaian.
0: Tani anu dulu, bincangkan dulu. Malar pulang sudah aku perhatikan si jiran ani. Akhir saja ya balik. Apa? Bahapa ya? Apa kerajanya? Nah, mana tahu ada orang yang kita ni tanya tu dapat membagi kita ni jawapan. Nda kau tahukah? Ya tu DJ je tu. Selalu shift malam kali. Macam tu. Macam itulah. Jadi kita ni terhindar daripada fitnah tu. Jika ada lagi salah seorang daripada yang kita ni tanya tu, andangnya, ya tah, aku pernah terjumpa di mall hari-hari tu, macam tu. Ataupun walaupun ada kita ni dengar kabar berita tu, inda terus membagi konklusi. Kenapa ya? Rupanya ada kawan kita ni seorang yang ni bagi tahu. Kalau selepas itu, rupanya padan tah. Tapi misalnya ada yang salah seorang lagi dengan kita ni bercakap, nya selalu je aku tu jumpa tu nya di mall apa malam-malam. Walaupun kita ni dengar benda yang buruk selepas kita ni anu, jangan kita ni terus, ya tekan, lalu terus tanya aku tu. Jangan kita ni melompat terus cuma tu. Ataupun kita ni mesti usaha keraja kali ya jua di mall tu. Ataupun bahapa kaya, apakah tadi mesti usaha jua pikir yang baik-baik tentang orang tu. Kalau kita ni sampai mencakapkan, tapi yang lebih selamat tani dah sampai cakapkan lah, untuk mengelakkan tani daripada terjerumus kepada memfitnah ataupun mengumpat tu.
3: Dan ustaz, macam yang ustazah tadi cakap, katanya sebelum membuat sangkaan yang baik-baik ni, bisa tetanya tu baik sangka ustazah. Jadi ustaz, kalau tah buruk sangka tu diteruskan juga, apa sebenarnya kesan ataupun impact arah diri kita ni sendiri, Ustaz?
2: Masya Allah. Jadi istilahnya

0: ini macam dan bertaubatlah teruskan buruk sangka. Yang pertama, buruk sangka tu dosa besar dan wajib bertaubat. Jadi kalau kata ni tidak bertaubat, alamat masuk neraka lah, mana lain. Jadi bila kata ni sudah terlanjur buruk sangka, jangan lupa buruk sangka itu dosa besar. Jauhi buruk sangka itu, bertobat kepada Allah. Kalau kita tanya sudah, kalau sempat juga kita ni mohon maaf kepada orang kita sangka tadi, kita mohon maaf, minta ampun kepada Allah. Karena umur itu, sakit itu asbab saja. Kadang-kadang kita mendengar pun terkejut, baru juga kujumpan tadi kan ada dalam grup, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kawan kita tu meninggal di malam misalnya. Jadi bila kita, ya Allah ya Tuhan, baru yuk kujumpa, minum kami hari itu sama-sama. Bukan hari itu, kemarin. Itu bertanya kawan. Aku di malam, ku 9 masih ku mentek ke dia. Bercakap sama, telefon ke dia. Malam, rupanya lepas satu, meninggal dia. Jadi kita yang ditakuti, indah sampat kena bertobat kepada Allah. Karena dosa yang kita ni bawa, sangkaan itu adalah dosa besar atau sifat mazmumah yang mesti kita jauhi daripada kita ni. Bagaimana Ustazah begitu tadi, mesti kita ni positive thinking. Apa saja yang kita lihat arah orang, jangan feedback kepada kita ni, kita ni akan jadi macam itu. Contohnya orang sakit saja, macam sakitnya untuk ku baik kali ya, awal matiku kali ya, mana tu? Ani misalnya sakit apa? Bukan sakit kali, kena guna-gunai ku oleh anunya. Jadi apa yang kita berpikir atau jadi darah kita ni.
1: Artinya pikiran yang negatif atau membuat kita ni negatif.
0: Kita ni negatif. Kalau kita buruk sangka orang tua ni, satu masa yang negatif itu arah kita ni. Jadi apa saja yang terjadi arah orang, yang kita lihat dengan mata kepala kita ni, positif thinking supaya kita ni baik. Insya Allah. Dan Allah akan mengikut sangkaan kita ni. Kalau kita minta ampun, ya Allah, ampunkan dosa ya Allah, mati. Dia dah kena ampun kali aku malah selembut ni. Memang dia kena ampun tu. Tapi bila ya Allah ampunkan dosaku ya Allah, bana-bana dengan hati, memang Allah ampunkan dosa. Indah ku mengulang, ya Allah, tolong aku ya Allah. Bana-bana mesti positif dengan Allah. Dan kita macam kita, ya Allah, masukkan aku syurga. Dalam hati, dah ada calon ku masuk syurga macam ni. Mula aku, memang dah masuk tu. Jadi bila kita minta, ya Allah, masukkan aku ke syurga, dengan yakin, benar-benar, pasti insya Allah, kita masuk syurga, pasti Allah Ta'ala akan memberi. Jadi, kalau kita sangkaan yang baik kepada orang, insya Allah, satu masa, kita akan jadi macam tu. Kan biasa kata ni Ustazah, kalau melihat orang, malas gue, ada kan macam tu. Satu hari, kita ni pun cuma terbalik.
1: Kebalikan.
0: Jadi kalau melihat orang macam, astagfirullah ya Allah, aku berlindung daripada perkara itu. Contoh saja, kalau kita ni melihat orang eksiden, orang eksiden kereta, BA sekian-sekian, ciranku tu, biar dia mati. Tanya, terus bersenarah WhatsApp, tahu kamunya, jiran ketan je tu, mati ke indah? Padahal kan, bila kita lihat orang macam itu, ada dua perkara. Yang pertama, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, alhamdulillah. Tapi alhamdulillah ini jangan besar-besar. Mau lihat depan-depan dia sudah sakit, alhamdulillah, kita rupanya eksiden.
2: Padahal mukamu.
0: Jadi alhamdulillah itu, ya Rasulullah, kita baca alhamdulillah dalam hati, dengan tidak ada orang, alhamdulillah artinya bersyukur kepada Allah, segala puji bagi Allah, aku selamat. Yang inna lillahi itu, tidak akan terjadi sesuatu. Memang kenapa kita daripada Allah, kembali kepada Allah, tidak akan jadi sesuatu, memang karena Allah tu. Tapi jangan pulang, kenapa kita aksiden, takdir Allah. Sebenarnya bawa mobile ni, main mobile dalam kereta, apa ni aksiden main mobile. Jadi mobile kita simpan, indah apa, kita berjalan bisa, berdoa lagi, terjadi aksiden, itu kehendak daripada Allah, takdir daripada Allah. Dan kita yang melihat, jangan buruk sangka. Ada orang yang sini, tahu ku tu, memangnya bu mobile ni, bu SMS, bu message dan sebagainya ni,
3: laju ni.
0: Itu sama je buruk sangka juga. Bila orang accident, kita mesti anggap baik. Subhanallah, ya Allah, kasihan, mudah-mudahan ya selamat. Dan aku senang, ia pun senang, ya Allah, tolong ya Allah, mudah-mudahan ya selamat.
1: Tapi yang kedua Ustaz, kalau macam misalnya tadi nampak tu orang tu accident lah, tani punya fikiran itu, Ustaz, nah ada tu ni, salah dibuatnya ni, ada dosanya tu ni.
0: Sama
1: kena
0: itu.
1: Kena bayar cash ni.
0: Cuman itu buruk sangka.
1: Buruk sangka itu.
0: Buruk sangka juga. Mesti pikir yang positif. Macam-macam. Accident ya.

0: barangkali Allah nak ampunkan dosanya. Itu boleh.
1: Tukar cara.
0: Bukan ini ada ni. Jadi kalau kita sakit, orang sakit itu kan ada hadis. Orang yang sakit walaupun hatta tercucuk duri, walaupun kecil duri, Allah menjadi kafarah bagi dosanya. Jadi bila kita macam orang meninggal kan, kan ikut pergi hospital, orang nazak. Pak kan diajarkan la ilaha illallah. Anda dapat baca benda tu macam tu goyang-goyang badan, anda dapat mengucap. Dalam hati ni memang ahli maksiat kalian ni memang ada. Padahal bukan. Kemungkinan Allah Ta'ala memberi kesakitan yang kuat untuk menghapuskan dosanya. Ya, lepas mati tidak ada berdosa lagi. Jadi semua yang kita lihat tu memang susah, positif tingginya susah bagi orang-orang tertentu saja. Jadi tapi kita berusaha, tidak ada masalah dengan orang lain kita ni. Lihat Zaidah seronok. Bukan seronok tengok Zaidah, bukan apa. Seronok bila jumpa Zaidah, seronok. Eh, baik Zaidah tu. Ya Allah, ya Tuhan, seronok bah. Anda ada macam malas ku jumpa. Memang kaki pengumpat ni ya.
1: Ada ni kerang umpat.
0: Jadi semua yang hatta kita ni lihat orang jahat pun orang jahat, sudah jelas-jelas jahat, kita ni mesti menyangka kebaikan. Pernah kisah di zaman dahulu, orang yang bersedekah dia bersedekah, rupanya lepas bersedekah orang beritanya perompak tu nya. Perompak itu pun jadi taubat. Disebabkan aku merompak macam ni masih kena sedekah juga. Jadi positive thinking. Kalaupun kita ni berburuk sangka kepada orang, feedback arah kita ni, iaitu takut apa yang kita sangka kepada orang terjadi arah kita ni. Jadi banyak-banyak beristighfar, karena sangkaan-sangkaan yang buruk itu seperti mana dalam surah Al-Hujurat ayat 12 tadi, adalah satu dosa besar dan wajib katanya bertobat kepada Allah. Mudah-mudahan diterima taubatan
1: Zila. Amin.
0: Ya Allah.
1: Tapi kan Zaza, kita ni kalau berburuk sangka ngam tah indah banar macam yang terjadi ni Zaza. Indah banar kan dikira fitnah atau umpatan ke tu Zaza. Dan kalau tah banar ani terjadi, apa sepatutnya contohnya dalam keadaan ni saya itu Zaza, apa yang patut yang saya buat untuk menjaga hati yang ni, untuk dijaga supaya indah buat lagi benda tu. Adakah satu keperluan untuk jumpa tahku orang jiran ku tu cakap kalau aku ngakun Zaza
0: memang
1: macam satu set terus tu bagi malu macam macam
2: jadi kelahi tu pulang
3: jadi musuh
2: biar pulang yang dah tahu tu.
1: Macam biar tu je rohana saya tahu. Dah tahu lah kalau rohana sampaikan
3: Saya ni baik ni, insyaAllah baik.
2: Kalau sudah sampai jadi cematu ya tahu juga ni jalan kita ni. Belajarlah dari pengalaman. Ndak ku berani lagi bercakap cuman ni macam mereka tu, bagi malu saja.
1: Baik juga
2: arah rohana saja. Kalau tak arah orang yang ramai, tepat setah diklarifikasi semula. Rupanya kamu besar. Yang seretu ku cakapkan tu, ingat kamu. Rupanya ia menjaga indongnya cuma tu. Mesti diluruskan semula. Kalau misalnya Tanita lapas sudah bercerita. Kalau misalnya indak, ya tak baiknya tu kita ni diam tu kan. Nasib juan deku sempat mencakapkan cematunya. Rupanya ya anu menjaga indongnya catu. Jadi memanglah setiap anak Adam ni pelaku kesalahan kata Nabi. Jadinya sebaik-baik orang yang membuat kesalahan itu at-tawwabun, orang yang bertaubat. Jadinya lepas satu kita ni bertaubatlah. Tani bertaubat, taubat ini maksudnya mengaku kita ni tu salah dan juga berazam untuk berhenti dari melakukan perkara tu. Jadinya macam mana kita ni kan menjaga hati kita ni supaya indah lagi sangka buruk macam tu. Ya, positive thinking ni benarnya dapat dilatihkan. Dapat kita ni berlatih. Kalau tak dapat mulai dari hari ini, daripada satu pelajaran yang sangat berkesan ni. Selalunya yang macam ni berkesan ni. Macam orang menipu asalnya. Kalau ia kedapatan, ya lepas menipu, bagi malu kan tu. Kedapatan ya aku menipu tu, ramai lagi orang anu tu nya macam lepas satu takut ia akan menipu lagi bah. Sama je macam kita ni. Jadi kedapatan kita ni tu salah, buruk sangka arah orang tu. Jadi lepas satu kita ni pun asalkan buruk sangka, ingat kejadian ni tadi. Ingat kejadian, indah lagi ku mau buat cuma tu, indah ku lagi mau fikir cuma tu, sekarang salah lagi. Sudah tah minta maaf ni bagi malu. Jadi ia dapat dilatihkan sebenarnya memikirkan positif ni pelahan-pelahan dari hari ke sehari. Latihkan lihat semua yang kita ni jumpa tu semua positif. Orang ni ada tani nampak satu kereta tu picak. Jangan lihat icaknya. Lawa catnya masih baru. Bila tani lihat seseorang itu, mukanya marong, jangan lihat marongnya. Ya, kalau indah iya, nada orang buka ya aku pintu tadi di depan. Lihat sisi baik setiap apa yang kita ni lihat itu. Traffic jam hari ini. Traffic jam panjang jo cerita tu. Baik jo sempat jo aku memakai maskara. Sempat jo aku berbicu. Apa-apa yang kita ni jumpa tu, apa yang kita ni hadapi, walaupun kita ni sasak, cari ada tu hikmahnya. Ada hikmahnya, ada baiknya. Ustazah pun selalu jo pepasan kalau keakhiran, misalnya keakhiran, kalau laki ustazah tu dilajuinya tu, jangan tak dilajui. Kita ni akhiran ni pun sudah ditakdirkan.
1: Ada kebaikan.
2: Takut sekarang kalau kita ni lajui juga, tani memang sudah ditakdirkan untuk lambat. Lain pulang perkara yang dilakukan sekarang, yang terjadi. Ini tani positif saja, jangan tak marah. Ay, aku mau datang ngam-ngam pukul 2:03 saat bah. Cuma tu. Nda jo dapat kita ni pajal.
3: Rancangan tani itu ada yang meleset.
2: Ada saja mesti kita ni lihat daripada semua perkara tu, semua ada baiknya. Ya tentu. Dari kita ni, dari latihan hari-hari itu sekarang, bila kita ni dapat situasi yang macam ni, nampak jiran yang macam ni, akhir balik apa, tani pun terlatih sudah hati kita ni tu, ada kali keraja kali apa. Dan kita ni mesti hati-hati juga. Pikiran positif ni, kalau untuk diri kita ni sendiri, kadang-kadang kan menjangkitkan arah orang lain itu, itu menjadi satu saham yang baik untuk kita ni. Kawan kita ni, dengan kita ni itu pun, dan ahli keluarga kita ni, yang selalu bila diorang mengadu arah kita ni, tani jawab dengan positif. Jawab dengan positif. Diorang pun nanti kan terjangkit cuma tu. Apa yang perlu kita ni hati-hati? Bila ada di sekeliling kita ni orang yang negatif. Bila ada di sekeliling kita ni orang yang sikapnya cuma ni, pemalas sekalinya. Kalau dilihatnya orang mengantak file apa, pemalas sekalinya, nak mau bekerja. Bila tani ada orang yang macam itu, takut-takut ia membagi efek arah tani, tani pun ikut gaya berfikir macam itu, merosakkan kita ni punya positif. Sebab itu juga kalau bila kita ni ada masalah, jangan mudah mengadu arah manusia. Sebab ada manusia yang bila kita ni mengadu, cara yang membagi kita ni, merawat hati kita ni dengan cara tu negatif tu. Indah kau bagi tahu aku, kalau kau bagi tahu aku sakit ya oleh kau. Macam tu. Tani mesti hati-hati kalau mengadu masalah. Cari orang-orang yang positif. Bukan kali kau kali yang salah anggap. Macam tu. Kalau orang-orang macam ni boleh kita ni agak untuk mencari penyelesaian. Tu yang perlu kita ni perhatikan juga dalam pergaulan. Sebab pola pemikiran ni boleh berjangkit. Sebab itu tah kadang-kadang anak-anak mudah mengikut gaya mamanya. Kalau mamanya marah-marah, mamanya-manyak marah-marah, anak itu cuma itu tu juga.
1: Pandai yang mengikuti.
2: Pandai itu melating juga. Kalau mamanya penyabar, anaknya pun ikut juga tu. Dengan adik-adiknya sama juga ya penyabar. Itulah, itu yang dapat diperhatikan. Bukan pulang ustazah ni handal sangat. Tapi kalau diperhatikan, macam itu. Bawa bergaul orang yang positif untuk mengelakkan. Macam ni kan Zaidah memberitahu orang Rohana. Rohana positif. Yang bagi tahu ia di hospital. Kalau tah Rohana orang yang negatif, mendangani jo Zaidah. Ya tekan. Aku hendang melerju tu keperhatikan asa tu. Jadi dia.
1: Tapi untung jo lah ustazah. Ia jo katanya tadi terjumpa ustazahnya atau ustaz supaya aku ndak terus-terus buruk sangka.
2: Ya tu dia.
1: Manajernya ustazah.
3: Doa terjawab ustazah. Jumpaan ustaz semasa.
1: Walaupun apa tu di balik cuaca yang panas, masing-masing sudah palo-palo. Tapi mungkinlah nanti ada lagi pertanyaan lain.
3: Kejumpaan lagi ya nanti ya.
1: Mana tahu ada masalah lain lagi Ustaz.
2: Selagi masih berundangan ni Damit.
0: Baik, kita minum dulu kan. Sebelum balik. Ajak lagi kawan-kawan yang lain. Minum katanya.
3: Boleh.
0: Boleh.
3: Baik, hendak kestah dan kesana.
0: Baik.

0: سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا سهلا
1: يا الله
0: إلا ما
1: tiada yang mudah melainkan Engkau jadikannya mudah, dan tiada kedukaan melainkan Engkau akan hidup.

Salawat An-Nariyah atau At-Tafrijiyah. Salawat At-Tafrijiyah juga selalu disebut dengan Salawat An-Nariyah. Keduanya berarti terbuka sehingga menjadi lapang. Jika selawat ini diamalkan, insya Allah akan dapat menghilangkan kesempitan dan menghilangkan duka cita. Ia diamalkan agar kehidupan seharian berjalan lancar dan memohon agar dijauhkan dari gangguan dan persaingan.

maksudnya. Ya Allah, limpahkanlah rahmat yang sempurna dan berilah kesejahteraan yang sempurna kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sebab terlepasnya sesuatu yang masih mengalami jalan buntu dan terbukanya kesempitan serta didatanginya semua hajat dan diperoleh semua pemberian serta husnul khatimah yaitu kesudahan hayat yang baik dan diturunkan siraman mendung yakni hujan kerana keagungan baginda dan limpahkanlah rahmat dan salam kepada keluarga baginda dan sahabat baginda di dalam setiap kedipan mata dan nafas dengan bilangan semua yang diketahui olehmu, wahai Tuhan yang menguasai seluruh alam.

Tafsirnya, wahai orang-orang yang beriman, yakni untuk bersyukur kepada Allah, ingatlah serta sebutlah nama Allah dengan ingatan, serta sebutkan yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kamu kepadanya pada waktu pagi dan petang. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, apabila seseorang di antara kamu berada di waktu pagi, maka bacalah, Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikan nushur. Maksudnya, ya Allah, ya Tuhan kami, dengan yakni pertolonganmu, kami berada di waktu pagi, dan dengan yakni pertolonganmu, kami berada di waktu petang, dan dengan yakni pertolonganmu, kami hidup, dan dengan yakni kehendakmu, kami mati, serta kepadamulah, yakni semua akan kembali. Dan bacalah apabila berada di waktu petang, hendaklah membaca, Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut.

wa ilaikal masir. Maksudnya, ya Allah, ya Tuhan kami, dengan yakni pertolonganmu, kami berada di waktu petang. Dan dengan yakni pertolonganmu, kami berada di waktu pagi. Dan dengan yakni pertolonganmu, kami hidup. Dan dengan yakni kehendakmu, kami mati. Dan kepadamulah tempat kembali. Hadith riwayat At-Tirmidzi.

Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka 7 surahnya di dalam Al-Quran Al-Karim dengan tasbih. Dan betapa banyak ayat tasbih yang Allah turunkan di dalam kitabnya agar dipergunakan oleh hamba-hambanya yang suka bertasbih untuk memanjatkan pujian kepadanya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Taha ayat 130. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tardha. Tafsirnya, dan beribadatlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenamnya, dan beribadatlah pada saat-saat dari waktu malam dan pada sebelah-sebelah siang,

0: apa yang engkau redha, yakni dengan mendapat sebaik-baik balasan. Di dalam kitab Syarah Hikam Ibnu Ubad menerangkan, terdapat tasbih yang boleh menghilangkan rasa was-was, iaitu Subhanal Malikil Quddusil Khallaqil Fa'al Iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dhalika 'ala Allahi bi aziz. Artinya, Maha Suci Tuhan yang memiliki, Tuhan yang Maha Kudus, Tuhan yang menjadikan dan yang memperbuat. Jika Ia menghendaki, dihilangkannya dan digantikannya dengan kejadian yang baru. Tidaklah yang demikian itu menyusahkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu peristiwa berlaku bila mana seorang lelaki bernama Abul Hasan mengalami rasa was-was setiap kali mengambil wudu. Hal ini diceritakan kepada gurunya yang bernama Abul Abbas Al-Marisi dengan harapan agar dia mendapat petunjuk untuk menghilangkan rasa was-wasnya itu. Abul Abbas Al-Marisi lantas berkata, "Inilah orang yang bermain dengan syaitan, bukan syaitan yang mempermainkannya." Hanya perkataan itulah yang diucapkan oleh guru itu kepada muridnya. Akan tetapi, di dalam perkataan itu terkandung suatu pengertian, iaitu, jangan memberi kesempatan kepada syaitan untuk bermain di dalam hati. Justru, kuatkanlah hati, kerana syaitan tidak dapat membuat was-was di dalam hati yang penuh yakin. Beberapa hari kemudian, Abul Hasan ditanya lagi oleh gurunya tentang rasa was-was yang dialaminya itu. Abul Hasan menjelaskan bahawa rasa was-was itu masih tetap ada. Kemudian gurunya berkata, ucapkanlah kalimah tasbih ini, yakni sebagaimana yang telah dibacakan tadi, berulang kali. Dan yakinlah di dalam hati bahawa Tuhan yang lebih kuat daripada syaitan. Jika rasa was-was itu belum juga hilang, selama itu janganlah engkau datang kemari. Abul Hasan melaksanakan apa yang disarankan oleh gurunya itu selama beberapa waktu. Dan akhirnya, dia berhasil dengan usahanya itu. Kemudian dia menjelaskan kepada gurunya bahawa pada mulanya dia mengalami kesulitan besar. Tetapi dengan berkat ketabahan dan keyakinan hati, akhirnya rasa was-was itu pun hilang sama sekali. Begitulah Auda. Amalan bertasbih itu bukan saja untuk memanjatkan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga sebagai penawar dan ubat, malah membuatkan diri kita hampir kepadanya, iaitu Allah pencipta semesta alam.
1: Bila masanya kita dapat merasakan zikir itu sebagai luhur, sebagai agung, sebagai besar, dan bahkan sebagai paling mustahab. Bila masanya? Jawabnya ialah, apabila ada iman di dada. Apabila ada iman di dada. Ada iman adalah komitmen. Ada iman adalah semangat. Ada iman adalah sikap. Dan ada iman adalah pendirian. Dan dengan iman, semua akan terangsang untuk hampir kepada Allah, untuk datang kepada Allah. Itulah dia peranan iman. Maknanya kalau inda ada iman, inda tak ada rasa tu. Kalau inda ada iman atau iman layu, inda tak ada rasa. Inda dapat merasakan bahawa zikir itu adalah perkara hebat, perkara cantik, perkara luhur dan perkara mustahab. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita ni umat baginda dengan sabdanya, jadidu imanakum qalu kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah qala aktsiru

0: min qawli la ilaha illallah. Maksudnya, perbaharuilah iman kamu. Perbaharuilah iman kamu, ya Nabi. Bertanya para sahabat, bagaimanakah caranya kami membaharui iman itu, wahai Rasulullah? Bagaimana caranya kami membaharui iman kami itu, wahai Rasulullah? Bagaimana cara? Bersabda baginda sallallahu alaihi wasallam, banyakkan oleh kamu menyebut la ilaha illallah, tiada Tuhan yang sebenar-benarnya disembah melainkan Allah. Banyakkan ininya, Nabi.
1: Renungkanlah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada Sayyidina Ali radhiyallahu an. Hai Ali, sedekah sembunyi itu memadamkan kemurkaan Allah dan menarik keberkatan dan rezeki yang banyak. Berpagi-pagilah kamu dengan mengeluarkan sedekah, karena bala itu datangnya pada sebelum pagi, maka sedekah itu akan menolak qada di udara.
2: Orang yang dimakbulkan doanya, orang-orang itu ialah pemimpin yang adil, orang-orang yang terinaya, baik ia orang jahat atau orang baik, ibu bapa terhadap anaknya, orang-orang yang soleh, anak yang patuh terhadap orang tuanya, orang yang dalam perjalanan, yakni musafir, orang yang berpuasa sehingga ia berbuka, seorang Muslim yang mendoakan temannya Muslim yang jauh, seorang Muslim yang berdoa tidak tentang dosa dan untuk memutuskan silaturahim, orang yang bertaubat, orang yang dalam kesempitan dan kepayahan hidup.